Hacor diar kesat ni razem misal bentuk para kami sagopin. Ya suhagop. Hagop bet ke bareng.